gidan wakilan Muslim Kimsa zamu kawo muku rahoton kai tsaye yadda za a gudanar da rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi guda 20 na jihar Bauchi da aka zaba jiya. To har yanzu wakilan namu sun shirya kuma tawaga da za su gabatar da wannan shirin.

0: ilmu.
1: Yang selalu jiwa dan martabat.
0: Dari zaman latihan ya wanzu.
1: Kasan Nigeria, tana da al'adu da kuma kabilu masu yawa. Ta hanyar daraja kabila da al'adar kowa ne. Yasa Nigeria ya zama kasa dubulalliya.
2: Mun martaba manya da kananan kabilun Nigeria. Domin Allah ne ya halicci kowa haka.
1: Sanin asali na Nigeria. Yasa nake martaba ta. Yi mata addu'o'in ɗorewar zaman lafiya.
3: Wannan sakon daga gidan Radio Bauchi.

0: 什么温泉？
1: 我
0: 还深入了马瓦地了呢。
1: 印度嘛，是不是
0: 说了我打工上海一，我刚刚跟忙啊，就去。
1: 我说这怎么用呢？
0: 我们在弗兰站呢，我们可是来在弗兰站。
1: The sugar type,
0: no sugar type.
1: Yeah, why?
2: Sama ilan ni lagi dengan kemasaan lagi ni nak apa?
1: Gaji mana yang mana ini sana? Nampak cantik cantik sahaja. Mana jaya? Nampak macam mata ayam dengan kemasaan. Nampak macam negeri bukan. Negeri bukan.
2: So ini ni kita siwan nang. Jika kerbau awal tu macam ni.
1: Pasang aku dah kena tak kau ni. Kita sama lupa dengan apa yang kita kena kerana. Bukan semua tak ni orang sejuk. Malah ini wanita saya. Jika dah berbadan aku ini orang yang sedih. Ya kerbau itu sih begana yang hidup nak aku buat. Wanita ibu haya. Kaga ni. Saya dia faham aje. Saya cuba sekali sih dia yang hidup nak aku buat. Wanita ini yang sana create masa sana nak aku lusi yang dah aje aje aku. Kajian dah ke mana faham badan renting ada operator kena na wadan ka go yinta tunda kai kana bukatar kayan kai karbo ne ka go yi magana kana bukatar kayan kai karbo ne ba za ka yi fara da mutum ba hankali hankali mutane suka fahimta abun har na jawo wasu daga cikin abokan sana'a na nuna musu yanda ake abun har suka gane makera ne ina ne ina ne da sauransu haka
3: Atiku Usman mai sana'ar kira da ke buɗe lawan kusa da kamfanin magi
4: ko isana mata sa dogar da kai yanci ne kai ka je da ɗan tauke tauke sara'a ka zanto kalai kai ka ja da ɗan bushe bushe su allaka ruhi suke ga duk wasu ɗan zuke zuke ka bari ka zanto kalai aiki ko sana'a ka zanyi Allah rabu shi yake muku yi sana'a matasa dogaro da kayan yanki ne
3: kuma da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu wannan mako a biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban shirin a madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku shirin ni da na gabatar Tasbina Abdullahi Zango ke cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu
5: ya kuma taka yan jihar nan Bauchi kuma ta fi haikan banda sharar barci a gujewa walalaci a bariyin sakaci malakai sana'a don ka sami abin shi
6: hadana shirinina mutum da sana'arsa aka saurara daga nan biyar su FM nan gidan rediyon Bauchi sai ka kasance tare da mu ranar Alhamis da misalin karfe 8 saura kwata domin sauraron mamakin shirin na mutum da sana'arsa you're listening to BRC 294.6 FM the people's pride you can also stay back and listen to Newsline and Newsmax and program stay with us

Hawa wadanya wababanya wadansala babansala maki maisa ima maki

yang baca. Ingat yang abu rujak bayangkan lah. Larima aku masari, kamu mutun dahan ajisi, suka marhana yangisi, kamu mutun dahan ajisi, jo suka marhan ajisi. Larima aku bayani, yang abu rujak bayangkan lah. Wajah itu kamu mugu dani, tak kejikin mugu dani.

0: da wannan zango na taskar yau da goben shirin zai dasa aya amma da waɗanda suka taimaka wajen saruwar sa kamar Abdul Nuhu Lela
1: tare da Zahrawo Adam Umar ke cewa ma assalam
2: daga gidan radio Bauchi.

0: Baba Umaru yae mi wazika
1: Meche maka
0: Umaru baba jakwa uji maita Yate ngaida shida gantama
1: Mbaizu wada
0: kama